0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam dunia.

0: Teman Pradua dimanapun kamu berada, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendiktiasaintek ya mewajibkan materi PPKPT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Balmawah Benia Bandana Dajah menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Nah, menurut Penny Teman Pradua, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi atau PPKPT diperlukan dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi. Nah, hal tersebut dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus. Namun menurutnya, penyampaian informasi terkait PPKPT ini tidak cukup dilakukan hanya sekali saat mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus melalui berbagai media sosial kampus. Nah, informasi ini teman Pradua, bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying, tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: SBI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Muslimah Ebro Aidin, nah, menyampaikan bahwa pameran fotografi Abaik Hair Ayama juga memanfaatkan pendekatan kamera analog. Pendekatan tersebut katanya dilakukan untuk menghadirkan nuansa visual yang lebih personal dan bermakna, teman Pro 2. Nah, ia mengatakan sejumlah karya dalam pameran tersebut menggunakan kamera analog untuk menangkap momen ibadah haji dengan lebih intim. Nah, ia menyebut setiap karya dipilih dan dikurasi secara khusus agar dapat merepresentasikan pengalaman spiritual secara lebih mendalam. Nah, teman Pro 2, ia mengatakan kepercayaan dari para subjek menjadi faktor penting dalam proses pengambilan gambar, karena menurutnya kedekatan identitas sebagai sesama muslim membuat para jemaah lebih terbuka dan nyaman untuk difoto. Nah, ia juga menjelaskan proses pemilihan subjek dilakukan melalui berbagai cara, termasuk panggilan terbuka di media sosial. Dari proses tersebut, banyak orang yang menunjukkan minat untuk terlihat dalam proyek fotografi yang dijalankan. Nah, teman Pro 2, ia juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial turut membantu membangun kepercayaan komunitas muslim terhadap karyanya, sehingga proses dokumentasi dapat berjalan lebih lancar dan inklusif. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Martha Gerritsen, mengatakan pesan yang dihadirkan dalam pameran sangat relevan dengan kondisi Indonesia, terutama sebagai negara yang memiliki beragam etnis, budaya, dan agama. Nah, informasi lengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: 102 FM.
1: FM.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pradua, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia atau WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Dan informasi terkini diterima pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Menyebutkan seluruh WNI tersebut saat ini berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivone Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI, menegaskan pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan perlindungan terhadap 9 WNI tersebut. Ivone menambahkan seluruh jalur diplomatik akan terus ditempuh untuk menjamin hak-hak para WNI selama proses penanganan berlangsung. Nah, menurutnya, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan keluarga para WNI guna memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi mereka. Informasi lengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Tuan produk terbesar baru hadir bagi atlet yang berlangga di Pro Futsal Ligu 2 dan Women's Pro Futsal Ligu 2026. Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI bekerja sama dengan Universitas Media Nusantara Citra atau MNC University untuk penyelenggaraan program beasiswa pendidikan. Nah, kerja sama tersebut akan berlangsung sepanjang musim kompetisi futsal nasional 2026. Kesempatan tersebut menjadikan MNC University sebagai kolaborator utama pendidikan dalam kompetisi yang diselenggarakan KFI. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Yeah.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, di mana pun kamu berada, 52 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan Nak Aji hadir dengan informasi yang terakhir ya di pada pagi ini bersama website rri.co.id. Teman Pro 2 Petenis Indonesia Jandi Chen sukses mengamankan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026. Ia mengatakan mengalahkan petenis Swedia Jacisa Wilda melalui pertandingan 2 set langsung. Jania saat tampil pada putaran pertama turnamen WTA 250 Club Des Kamenets Rabat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2026. Datang sebagai unggulan teratas, Jania menang dengan skor 6-1 dan 7-5 dalam waktu 84 menit. Informasi lengkapnya teman peraduan, Anda bisa akses kembali di website rri.co.id. Informasi ini informasi terakhir di pada pagi ini teman berdua. KJ pamit dan di santai siang kamu akan ditemani oleh KJ Elvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasan.

0: Kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2. Situasi kompleks Istana Kepresidenan Jakarta terpantau lengang jelang keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI Rabu 20 Mei 2026. Hingga pagi hari belum terlihat aktivitas persiapan keberangkatan Presiden maupun pergerakan pejabat negara di kawasan Istana Negara. Pantauan rri.co.id di lokasi pukul 8 waktu Indonesia Barat menunjukkan aktivitas di lingkungan istana berlangsung normal seperti hari biasa. Sejumlah pegawai tampak mengenakan pakaian batik rapi untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di area Istana Kepresidenan. Di pintu utama Istana Negara, situasi juga terlihat relatif sepi dengan penjagaan pas pampres berlangsung seperti biasa. Sementara itu di akses jalan Veteran 3 hanya terlihat aktivitas pekerja dan kendaraan operasional harian. Arus lalu lintas di sekitar kawasan istana terpantau padat namun tetap lancar sejak pagi. Kendaraan dari arah Juanda menuju jalan Veteran terus bergerak normal tanpa hambatan berarti. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Medan Merdeka Barat. Di jalan Merdeka menuju sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, aktivitas masyarakat dan kendaraan terpantau ramai seiring dimulainya aktivitas perkantoran pada pagi hari. Berdasarkan informasi yang diterima rri.co.id, Presiden Prabowo dijadwalkan berangkat menuju Kompleks Parlemen dari kediaman Dinas Widya Chandra. Presiden akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Agenda itu disebut menjadi kali pertama Presiden hadir langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi dalam rapat paripurna DPR RI.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara Indonesia Petroleum Asosiasi IPA Convention and Exhibition ke-50. Konvensi dan pameran tahunan tersebut berlangsung di ICE BSD City Tangerang Selatan pada Rabu 20 Mei hari ini. Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman pada Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut akan mengusung tema, menurut Dudung, sejumlah pengusaha sektor energi terutama dari kawasan Asia Tenggara direncanakan menghadiri event tersebut. Pameran dan konvensi itu sendiri akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026. Ribuan peserta serta ratusan perusahaan ahli industri dan pemimpin energi global akan hadir dan berdiskusi di forum tersebut. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jufan Gafar. Selamat siang.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya. Baru udah tahun atau terbaik kamu balik lagi di Pro 2 Hit List bareng aku Julvan Gaffer di edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pastinya ya selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional lah teman Pro 2. Dan pastinya dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini lebih ke generasi-generasi muda ya. Nah buat kamu, biar kamu bisa menggapai itu semua teman Pro 2, kamu dengan request lagu kan bisa nambah semangat baru nih di hari ini. Oke, kita buka ya lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang nanti, langsung aja ya kamu pada join di sini. Di ya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook juga ya. Kamu pantau aja terus story sosial medianya Pro 2 dari WhatsApp sama IG juga, Instagram ada, bisa DM ke sini, bisa lewat via inbox juga ya. Oke. Langsung aja ya kita ke lagu yang pertama setelah tadi dibuka sama Adhikara Fardi dengan 1 2 3 ya. Oke. Ini nih ada NPD Sempurnanya Aku.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
1: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
2: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Produa Riri, tahunan teman terbaik kamu masih di Produa Hit List. Oke, di sini sudah ada yang ikutan request lagu ya, ikutan gabung di Produa. Yang pertama nih dari Roni Parulian, terima kasih. Yang request maksudnya bukan Roni ya, tapi lagu requestnya Roni. Ini dari 0815638666 sekian sekian sekian. Siang, aku Iva mau request lagu Satu Alasan, Roni Parulian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya nih ada siapa ya yang punya nomor 08137682 sekian sekian. Boleh nggak sertakan nama dan alamat kamu juga ya. Oke, jadi biar kita tahu nih, wah ternyata sampai di sini nih Pro 2 gitu ya. Request lagu nih, sama siang Kak, mau izin request lagu apa nih? Utopia, Rasa Ini Indah. Oke. Next. Ada Ervita, Ervita request lagunya dari Emilia, Big Big War. Dan ada Vita mau pada request lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Oke, nanti lagunya ya dilihat kalau udah ada di list langsung diputerin. Oke, kita ke lagu dari Roni Parulian, Satu Alasan. Ini dia nih teman Pro 2. Nah, ya udah request, pasang telinganya nih. Langsung aja ya, ini dia lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

perlu dari tahunan teman terbaik kamu sebelum kita akan lanjut untuk segmen berikutnya di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nah, saya akan ajak kamu untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Teman Pro 2, kali ini kita akan dengerin lagu dari Papua. Ada

0: move, stop, move.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Fitri. Produk RRI Tahuna, teman terbaik kamu masih di Produa Hit List. Dan tadi kamu udah dengerin lagu dari Budi Doremi. Itu lagu-lagu baru ya guys, lagu yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Produa Tahuna dan juga nasional. Ya kamu dengerin kemarin tuh, hari Sabtu sama hari Minggu ya. Oke, kemudian ada juga lagu dari Olivia Dean, Man I Need. Ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Nah itu kayak jadi ini ya, jadi harapannya kita semua ya guys, pingin tenang aja ya. Oke, berikut ini ada lagu dari Farel Hilal. Lagu ini juga dengan judul Keliling. Ini menempati chart di Indonesia Top 20, bukan di Produk Tahuna ya, tapi di nasional ya guys. Ini lagu ternyata keren banget ya. Oke, buat kamu yang penasaran sama karya terbaru dari Farel Hilal dengan judul Keliling, ini kukasihkannya lagunya buat kamu.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Oke, teman Pro 2 saat ini udah pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Oke, nanti kita bakal lanjut ya dengan lagu-lagu yang udah kamu request. Namun di sini aku mau pada berbagi juga informasi musik tentang lagu yang sudah kamu dengerin tadi. Tadi ada Roni Parulian, Satu Alasan. Nah, jadi nih teman Pro 2, Satu Alasan, judul lagu dari Roni Parulian ini menceritakan ini ya, tentang perjuangan seseorang untuk mempertahankan cinta yang mulai merenggang. Nah, dirilis ini pada 2 Mei tahun lalu ya, dan bergenre balada pop. Kamu pasti udah dengerin, dan seperti apa sih lagunya? Keren banget ya guys, aduh. Oke, nanti di pas ingat sih pas ada yang request begini. Tapi gak apa-apa ya. Mungkin lirik-liriknya tuh kamu udah dengerin, menyimak ya dengan seksama dalam yang tempo yang sesingkat-singkatnya lewat Pro 2. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang mencari satu alasan, yakni untuk tetap bertahan dalam hubungan yang penuh tantangan. Masuk dalam album Rahasia Pertama, lagu ini menggambarkan sepasang kekasih yang telah melewati suka dan duka. Lagu ini mampu mengartikan betapa pentingnya satu alasan yang mampu menjadi pengikat dan penguat cinta di saat-saat sulit. Oh, so sweet. Oke, kita akan dengerin lagu dari Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya pastinya teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung di siang hari ini ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist besok dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Oke, yang selalu akan menjadi teman terbaik kamu ya, dengan menghadirkan informasi dan lagu-lagu hiburan ya, lagu favorit kan diputerin. Ya, semangat baru pasti ada. Oke, kita nanti akan hadir dengan informasi olah UMKM dan juga ada informasi tentang gimana nih pelaku industri kreatif dan ekonomi digital ya. Oke, jadi kamu pantangin aja Pro 2 ya siang ini di Pro 2 Muda Kreatif.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

Produser Edi Tahunan, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan ekonomi digital. Nah, teman Pro 2 dari rri.co.id ini pasti jadi inspirasi juga ya. Seperti fenomena hidden game kuliner viral di media sosial. Nah, sebagai warga Jakarta, banyak orang mengenal kafe pop-up viral di PIK dan juga di Blok M. Nah, tempat ini mempopulerkan kopi hingga apa ya, Dubai si pistachio coklat lewat tampilan menarik dan sensasi kebaruannya. Nah, video TikTok yang sering membuat warung sederhana mendadak ramai pengunjung dalam waktu singkat, cuplikan singkat tentang makanan unik mampu memancing rasa penasaran ya, dan juga keinginan untuk mencoba langsung. Ya, ini mengutip dari berbagai sumber ya, teman Pro 2. Alasan fenomena hidden game kuliner viral di media sosial. Yang pertama, ini barangkali jadi referensi untuk kita coba ya guys ya. Nah, video pendek membuat tempat makan terasa mudah dibayangkan. Jadi dulu orang-orang mengandalkan ulasan panjang sebelum memilih tempat makan yang ingin dikunjungi. Kini keputusan sering muncul lewat video singkat berisi makanan, kopi, dan suasana kafe menarik. Nah, TikTok juga ini ya membuat kuliner terlihat lebih menggoda karena makanan direkam bergerak dan terasa lebih hidup. Nah, video pendek juga membantu orang menilai suasana, harga, dan juga kenyamanan tempat sebelum datang langsung. Nah, ini buat para pelaku UMKM di daerah kita nih ya, di Sangihe. Mungkin cobalah apa yang dilakukan oleh hidden game kuliner yang viral di media sosial ini. Itu langkah pertama ya. Masih ada langkah lain, nanti kita akan coba juga ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM ya yang ada di daerah kita nih. Kalau seperti apa sih di tempatnya?

0: Spotify for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Ya, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang alasan fenomena hidden game kuliner viral di media sosial. Nah, kalau langkah pertama yang dilakukan adalah video pendek membuat tempat makan terasa mudah dibayangkan. Ini dari berbagai sumber ya, teman Pro 2, alasan mengapa fenomena hidden game kuliner viral di media sosial. Nah, langkah kedua yang dilakukan adalah hidden game viral dan rasa ingin jadi yang pertama. Oke. Banyak orang ingin mencoba hidden game sebelum tempat terlalu ramai dan kehilangan kesan eksklusif. Video viral juga memunculkan rasa takut ketinggalan tren, antrian panjang, atau perubahan suasana tempat. Nah, kemudian yang ketiga nih, budaya FOMO yang membuat antrian terasa wajar. Jadi FOMO ini membuat banyak orang tertarik ya, teman Pro 2, mencoba tempat makan yang ramai dibahas di media sosial. Nah, viral video berulang ini membuat sebuah kafe terasa penting untuk dicoba dan dibicarakan bersama teman. Nah, tempat makan viral kini juga memiliki nilai sosial selain sekedar menawarkan rasa makanan yang menarik. Bagi usaha kecil, viralitas media sosial kini bisa meningkatkan pengunjung, pesanan, dan peluang usaha lebih besar. Dicoba aja dulu guys ya. Jadi ini buat teman-teman yang sering mengunjungi satu tempat, ya pasti untuk mendorong UMKM kita agar lebih maju, lebih ramai lagi nih. Nah, cobalah setiap berkunjung, kamu dokumentasikan, kemudian kamu upload juga di sosial media kamu ya. Oke, mungkin dengan begitu bisa ramai UMKM yang ada di daerah kita ya, teman Pro 2. Apapun itu ya, ya pasti sesuatu yang ya bisa membantu ya perekonomian yang ada di daerah kita. Wah, keren tuh ya. Oke, dicoba aja ya. Jadi kalau kalian mau pada berkunjung ke satu tempat, jangan lupa kodak-kodak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Perlu dari Rita Una, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang UMKM bisa viral di media sosial. Nah, ini tentang alasan fenomena hidden game kuliner viral di media sosial ya, teman Pro 2. Nah, kemudian ini suasana yang intim ya, salah satu langkah yang bisa dilakukan. Jadi hidden game kuliner ini biasanya menawarkan suasana lebih nyaman, tenang, dan terasa lebih profesional dan bagi pengunjung ya. Beberapa tempat makan hanya memiliki sedikit meja sehingga terasa lebih intim dan juga eksklusif. Algoritma juga membuat tempat biasa punya kesempatan. Jadi algoritma TikTok ya, teman Pro 2, memberi peluang tempat kecil viral meski tanpa promosi mahal atau akun dengan banyak pengikut. Jadi video pelanggan yang biasa ini bisa ramai jika banyak ditonton, dibagikan, dan dipenuhi komentar pengguna lain. Media sosial juga kini menjadi tempat utama masyarakat yang menemukan hiburan, tren, dan rekomendasi kuliner baru. Warung sederhana pun bisa terlihat menarik lewat video yang terasa alami dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Nah, fenomena hidden game viral menunjukkan media sosial kini sangat memengaruhi cara orang memilih tempat makan favorit, dan tren ini membuat kuliner unik lebih mudah dikenal sekaligus membuka peluang besar bagi usaha kecil untuk berkembang ya. Oke, mudah-mudahan usaha kecil yang ada di daerah kita ini bisa berkembang juga dengan langkah-langkah tadi ya, yang bisa dilakukan.

Prodere di tahunan teman terbaik kamu, selamat siang, salam olahraga. Kembali lagi bareng aku Julfan Gafar, kita di Pro 2 Muda Kreatif yang bakal menyajikan beragam informasi olahraga dari rri.co.id. Kita langsung ke kabar yang pertama. Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Bournemouth pada Rabu 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Vitality Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners. Pelatih Mikel Arteta menjadi bos The Gunners pertama yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun. Ia mengikuti jejak invisible asuhan Arsene Wenger. Arsenal memenangkan 25 dari 37 pertandingan Liga, seri 7 kali dan kalah 5 kali untuk memuncaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up. Kiper David Raya meraih sarung tangan emas untuk musim ketiga berturut-turut dengan 19 clean sheet yang menjadi fondasi pertahanan terbaik musim ini. Nah, informasi lengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id.

0: narkoba, membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Lawan narkoba dengan prestasi.
1: Menikmati semua dan mengharap
2: dunia indah tanpa narkoba. Jauhi narkoba demi masa depan bangsa.

Teman Pro 2 Calvin Verdonk selangkah lagi ukir sejarah di Liga Champion. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Yang kesempatan itu terbuka setelah klubnya Los Lille berhasil mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir Liga Prancis musim 2025-2026. Les Dongos memastikan finish di peringkat ketiga klasemen di Liga 1 meski kalah 0-2 dari Auxerre pada Senin 18 Mei 2026. Nah, meski kalah, hasil pertandingan lain membantu Lille tetap bertahan di posisi ketiga. Ini karena Lyon yang menjadi pesaing terdekatnya justru kalah telak 0-4 dari Lens di kandang sendiri. Nah, dan tentunya informasi lengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Ya, tahun Pro 2 dari rri.co.id, informasi olahraga selanjutnya. Aldila Zonareva melaju ke perempat final ganda putri Maroko Open 2026. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju mulus ke babak perempat final ganda Maroko Open 2026. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zonareva menang telak pada putaran pertama di Rabat pada Selasa 19 Mei kemarin. Pasangan unggulan teratas itu mengalahkan Zibek Kulambayeva dan Nicole Vosa Hurgo. Aldila Zonareva menang 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-1. Aldila Zonareva tampil dominan sepanjang pertandingan pembuka di turnamen WTA 250 tersebut. Mereka mencatatkan lebih sedikit kesalahan ganda dibandingkan dengan pasangan lawan. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: ai Foyer Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI, Foyer Info.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Muda Kreatif masih akan lanjut lagi ya guys, sejam ke depan. Namun sebelum itu masih para aku Jufan Gafar yang akan ajak teman Prodo untuk mengikuti akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Prodo 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Pro Daerah di tahunan teman terbaik kamu. Kali ini masih di Muda Kreatif dan bareng aku Julfan Gafar. Kita ke langsung ke informasi hiburan ya. Nah, Camila Andini jadi sineas Asia Tenggara pertama di Women in Cinema Cannes 2026. Ya, sutradara dari Indonesia Camila Andini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Ia menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar di Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Perancis. Camila menjadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikannya sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight. Nah, program Women in Cinema ini merupakan inisiatif tahunan Red Sea Film Foundation untuk mendukung dan memperkuat suara sineas perempuan dari kawasan Arab, Afrika, dan Asia di industri perfilman global. Nah, tahun ini Camila Andini masuk dalam daftar 6 sineas perempuan yang mendapat sorotan. Ia bersama sejumlah nama internasional lain ada Laila Marachi, ada juga Tara Sutaria, Aisha Kay, dan Maria Clementine Dusabe Jambo. Red Sea Film Foundation menyebut Camila sebagai sutradara dan penulis yang konsisten menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, serta identitas budaya. Nah, teman Pro 2, mereka juga menyoroti film debut panjang Camila, The Mirror Never Lies, yang memperlihatkan ketertarikannya pada hubungan manusia dan juga lingkungan. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, teman Pro 2, dari info hiburan selanjutnya nih, Charles Gozalia ungkap rencana besar semesta, kodrat dan badut gendong. Ya, sutradara Charles Gozali mengungkap rencana pengembangan semesta film Kodrat yang akan terhubung dengan film Badut Gendong. Nah, ia menyebut kisah Kodrat dirancang dalam format 3+1 plus penutup. Nah, Charles menjelaskan 3 film utama akan menjadi trilogi Kodrat yang berakhir di Kodrat 3, sementara plus 1 merujuk pada Badut Gendong 2 yang nantinya akan menghadirkan keterhubungan langsung dengan karakter dan dunia Kodrat. Nah, Charles saat ditemui di Velosfest UI Depok pada Senin 18 Mei 2026. Nah, menurutnya film Badut Gendong pertama menjadi kisah asal-usul musuh yang nantinya akan dihadapi Kodrat di Badut Gendong 2. Setelah itu semesta tersebut masih akan memiliki satu film penutup sebagai akhir cerita. Nah, meski begitu, Charles mengatakan perkembangan semesta Kodrat masih bergantung ya pada respon penonton terhadap film-film sebelumnya. Ia menyebut kelanjutan cerita akan melihat sejauh mana film awal berhasil diterima oleh publik. Nah, Charles juga menceritakan perjuangan di balik produksi Kodrat pertama. Saat proses pengembangan dimulai, banyak pihak disebut ragu mendukung film tersebut karena mengangkat tokoh ustadz dalam genre horor aksi. Nah, untuk meyakinkan investor, tim produksi akhirnya membuat cuplikan adegan sepanjang hampir 4 menit. Dengan konsep continuous one shot, adegan tersebut direkam selama 2 hari pada Desember 2020 sebelum syuting utama dimulai pada April 2021.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Ya, tahun Pro 2, film Dukun Magang siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horror komedi. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 18 Juni 2026 mendatang. Nah, pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat kabarnya menjadi latar belakang dari proyek horror komedi itu. Nah, perbedaan prinsip tersebut sengaja diangkat untuk memotret realita sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik. Nah, Dukun Magang bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Natanio dalam menghadapi petualangan mistis. Raka adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya sangat simpel, yakni lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya. Nah, kisah bermula saat Rama terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan Hana Saraswati. Sekar juga digambarkan sebagai mahasiswi cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarganya. Wah, keren banget nih ya. Nah, petaka besar kemudian muncul ya ketika satu kesalahan fatal yang mereka lakukan tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana. Nah, dampaknya adalah sosok kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya terlepas. Demi menebus blunder itu, Raka akhirnya mencoba magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan Adi Sudirja. Kolaborasi terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukun senior ini menjadi cikal bakal komedi dalam film ini. Oke, selengkapnya informasinya kamu bisa akses melalui rri.co.id. Baik, teman Pro 2, pastinya Muda Kreatif pasti akan hadir sejam lagi ya, hingga pukul 16 atau jam 4 sore. Dan itu tadi jadi informasi terakhir untuk Muda Kreatif edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, bareng aku Julfan Gafar. Oke, dan pastinya teman Pro 2 masih akan hadir beragam update informasi, hiburan terbaik juga untuk menemani siang hingga sore dan juga malam kamu ya. Oke, waktunya juga saya Julfan Gafar pamit undur diri. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 15 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu di Santai Siang, kali ini bareng Ami teman Prodo yang akan jadi teman sore ceria kamu hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo dengan berbagai program acara, tentunya juga informasi-informasi terupdate dan terhits buat kamu teman Prodo, juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana sore kamu di hari ini, agar kamu tetap semangat ya teman Prodo. Dan mengawali jumpa kita di sore hari ini, kita di program acara Muda Kreatif dengan informasi lokal teman Prodo. Teman Prodo, informasi ini bersumber dari rri.co.id. Warga kampung Baliranya, Lindongan 3, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria bernama Junior Kristianus Darwi Selasa dini hari. Teman Prodo, korban diketahui berusia 64 tahun, warga kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenazah korban ditemukan di atas perahu yang bersandar di pesisir pantai kampung Balirangen. Dan Kapolres Kepulauan Sitaro, teman Prodo, AKBP Iwan Permadi melalui Kasat Narkoba Ibtu Riki Martin, membenarkan pihaknya menerima laporan masyarakat sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Tengah terkait adanya penemuan mayat di lokasi tersebut. Teman Prodo, berdasarkan keterangan saksi, korban bersama beberapa orang lainnya sebelumnya melakukan perjalanan laut menggunakan dua perahu motor dari Kecamatan Wori, Minahasa Utara, menuju wilayah perairan perbatasan dengan tujuan mengambil muatan yang disebut sebagai pakan ternak. Dan dalam perjalanan tersebut, para saksi mengaku diarahkan oleh seorang pria bernama Ivan Kondoai untuk mengambil barang di wilayah yang belakangan diketahui berada di Kota General Santos, Filipina. Teman Prodo, setelah muatan dimasukkan ke dalam perahu, rombongan kembali berlayar menuju wilayah Sulawesi Utara. Namun di tengah perjalanan, korban mengeluh mual dan memilih beristirahat di dalam perahu. Dan teman Prodo, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, korban dibangunkan oleh rekan-rekannya untuk makan, namun saat diperiksa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan para saksi kemudian menghubungi pihak yang memberi arahan perjalanan dan diminta membawa jenazah korban ke Pulau Siau untuk diserahkan kepada keluarga. Dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap perahu yang digunakan korban dan saksi teman Prodo, polisi menemukan 60 karung berisi zat yang diduga sianida dengan berat masing-masing sekitar 50 kg. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami asal-usul barang tersebut, termasuk dugaan keterlibatan jaringan lintas negara dalam pengakuan muatan yang ditemukan di atas perahu. Informasi selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 48 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo, pemerintah daerah Sitaro terus melakukan upaya dalam memastikan sinkronisasi data kepesertaan serta pembayaran yuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Teman Prodo, upaya tersebut dengan melakukan rapat rekonsiliasi yuran jaminan kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru Triwulan 1 tahun 2026 Selasa 19 Mei 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Teman Prodo, kegiatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sepanjang Triwulan 1 tahun 2026. Dan teman Prodo, dalam arahannya PLT Bupati Hieronymus Makainas SEMM menegaskan pentingnya koordinasi dan ketepatan data agar perangkat daerah guna mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Juga menurutnya, teman Prodo, validasi data peserta dan penyelesaian administrasi pembayaran yuran harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui rapat rekonsiliasi ini juga, teman Prodo, diharapkan tercipta kesamaan data dan pemahaman antar pihak terkait sehingga pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat berjalan lebih efektif, tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selengkapnya informasi ini, teman Prodo, di rri.co.id.

0: AI for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? FYI for Yay Info.
4: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
5: 41 will be over.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 23 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, satu informasi lokal terakhir di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini. Teman Produ, kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jakob Hendrik juga mengikuti kegiatan penanaman 1000 cabai di Kampung Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara. Teman Produ, kehadiran Kejati di Kampung Lenganing sebagai bentuk sokongan program ketahanan pangan yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. Kejati Sulu, Teman Produ pada kesempatan itu mengaku suka dengan kegiatan sektor pertanian. Dan setiap kali melakukan kunjungan kerja baginya Teman Produ, meski sekedar gerakan moral kecil, tapi hal ini punya dampak besar. So, Taman Produ Kejati juga menyebutkan bahwa pentingnya sinergi antar pihak dalam pengembangan sektor pertanian, sehingga program Presiden Prabowo Subianto di daerah berjalan optimal. Sebelumnya, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa kehadiran Kejati bukan sekedar tugas kelembagaan Taman Produ, melainkan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian dan ketahanan pangan. Juga menurut Bupati Sangihe, sinergitas sangat penting agar produktivitas petani di daerah kepulauan dapat terus meningkat menyesuaikan kondisi geografis yang ada. And then meskipun Sangihe adalah daerah kepulauan, Teman Produ, Tungari membeberkan jika PDRB terbesar Sangihe berasal dari sektor pertanian. Dan ia pun mengapresiasi kehadiran Kejati dalam agenda pertanian di Kampung Lenganing sebagai penyemangat bagi Pemkab dan petani. Informasi ini Teman Produ juga bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, status Gunung Awu dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karena itu masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Api Awu. Pengamat Gunung Api Awu Didi Wahyudi Purnama kepada rri.co.id mengatakan masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan agar mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan laporan pantauan aktivitas Gunung Awu yang dikeluarkan Magma Indonesia milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pukul 00 hingga 06 WITA Rabu 20 Mei 2026 terjadi 13 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3-8 mm dan lama gempa 8-14 detik. Teman Pro 2, satu kali gempa vulkanik dengan amplitudo 8 SP 0,5 detik dan lama gempa 18 detik. 12 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 sampai 20 SP tidak teramati dan lama gempa 50 sampai 218 detik.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jakob Hendrik memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 19 Mei 2026. Kuliah umum yang berlangsung di kampus Polnustar Tahuna tersebut mengangkat tema transformasi hukum era modern, peran generasi muda membangun bangsa dari perbatasan utara NKRI. Dalam paparannya, teman Pro 2 Kejati Sulut mengajak generasi muda khususnya mahasiswa di wilayah perbatasan

0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2 komunitas sepak bola veteran Sangi Football Legend tampil impresif dalam ajang friendly match U40 yang berlangsung di Stadion Kelabat Manado 15 hingga 17 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti sejumlah komunitas mantan pemain sepak bola, di antaranya All-Star Persidago, All-Star Girian Legend, Persmin All-Star, dan MU All-Star. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar sesama pecinta olahraga sepak bola. Teman Pro 2 selain pertandingan itu, SVL juga dijadwalkan mengikuti laga lainnya melawan Persidago dan Girian dalam rangkaian kegiatan friendly match U40 tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2, dan Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 28 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo menginformasikan untuk azan maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya hari ini, Rabu 20 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.47. Sekali lagi teman Prodo menginformasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.47. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 43 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami Teman Pro 2 ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib edisi hari ini.

0: Barang siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Teman Prodi dimanapun kamu berada, 2 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di lagu-lagu bernuansa Islami edisi hari ini. Dan Teman Prodi masih akan kami hadirkan program-program acara Kurang Dengar Kamu dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana sore menjelang malam kamu di hari ini. Dan tetap stay tune di Selendu FM, teman terbaik kamu.

0: kita tampil banyak-banyak tapi kemistrinya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau enggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

0: merupakan tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa, Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
2: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
3: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
2: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
4: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu ada

0: adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang...
1: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
2: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Produ. Kita di menit ke-18 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan saat informasi yang menghadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produ, Pasar Serpong mengalami lonjakan harga bawang merah dalam 2 hari terakhir dan kenaikan dikeluhkan pedagang dan pembeli pasar tradisional. Pedagang bawang merah Wahyu Teman Pro 2 menyebut harga kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah dijual sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000. Dan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat dan kentang Teman Pro 2. Harga tomat naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Di tengah kenaikan bawang, sejumlah harga cabai justru mengalami penurunan. Cabai merah keriting turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah juga turun dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dan penurunan harga belum mampu meningkatkan jumlah pembeli pasar. Teman Prodo Wahyu menduga cuaca tidak menentu mempengaruhi pasokan komoditas pertanian, sehingga pelemahan nilai rupiah juga dinilai berdampak terhadap harga pangan. Dan pedagang sembako lain mengeluhkan kelangkaan minyak goreng, subsidi minyak kita di pasaran. Stok tersebut mulai menghilang sejak operasi pasar dihentikan. Teman Prodo, minyak kita dijual melebihi harga enceran tertinggi ketika stok tersedia. Dan pedagang menyebut minyak non-subsidi kini lebih murah dibanding minyak kita di pasar. Informasi selengkapnya Teman Prodo di rri.co.id.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sutradara Indonesia Kamila Andini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Ia menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar di Ritzy Film Foundation dalam rangka Chinese Film Festival 2026 di Prancis. Teman Pro 2 Kamila menjadi satu-satunya sinis dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini, Teman Pro 2. Dan pencapaian tersebut sekaligus menjadikannya sinis Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight, Teman Pro 2. Dan program Women in Cinema merupakan inisiatif tahunan Ritzy Film Foundation untuk mendukung dan memperkuat suara sinis perempuan di kawasan Arab, Afrika dan Asia di industri perfilman global. Tahun ini Teman Pro 2 Kamila Andini masuk dalam daftar 6 sinis perempuan yang mendapat sorotan. Dan ia bersama sejumlah nama internasional lain seperti Laila, Genevieve dan juga Tara Sutaria Aiksakai dan juga Mari, Teman Pro 2. Ritzy Film Foundation menyebut Kamila sebagai sutradara dan penulis yang konsisten menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, serta identitas budaya. And then mereka juga menyoroti film debut panjang Kamila, Teman Pro 2, The Mirror Level List, yang memperlihatkan karakternya pada hubungan manusia dan juga lingkungan. Dan kini nama Kamila memang telah lama dikenal di sirkuit festival internasional, Teman Pro 2, melalui berbagai film garapannya, tentunya juga beberapa karya seperti Uni Before, Now and Then, serta CN Answer berhasil mendapat perhatian di berbagai festival dunia. Dan film Uni bahkan berhasil memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021. Sementara Before, Now and Then membawa Laura Basuki meraih Silver Bear untuk Best Supporting Performs di Berlin International Film International 2022. Dalam ajang tahun ini, Teman Pro 2 Kamila juga hadir membawa proyek film terbarunya berjudul 4 Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java. Dan film produksi internasional tersebut melibatkan 8 negara dan diproduseri Iva Invasya melalui 4K Films. Film tersebut dibintangi Putri Mariano, Teman Pro 2, Arya Saloka, dan Christine Hakim. Ceritanya mengangkat tema perempuan, kehilangan, dan perubahan hidup dengan pendekatan khas Kamila yang puitis dan dekat dengan budaya lokal tentunya. And then keberhasilan Kamila Andini, Teman Pro 2 di Women in Cinema Chinese 2026, dinilai menjadi simbol semakin besarnya perhatian dunia terhadap perfilman Indonesia di Asia Tenggara. And then kehadirannya juga dianggap membuka ruang lebih luas bagi sinis perempuan Indonesia untuk membawa karya mereka ke panggung internasional. Informasi ini Teman Pro 2 selengkapnya dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo, pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Prodo, 1 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan kembali satu lagu daerah Kurang Dengar Kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita ke daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Dan bersama dengan ini teman Prodo juga Ami pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan setelah Ami, ada Kak Cindy yang akan jadi teman jaga malam kamu di kesempatan siar hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Tema Pro 2 23 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sutradara Charles Guzali memunculkan perkembangan terbaru film Si Buta dari Gua Hantu yang kini digarap bersama Magma Entertainment. Charles mengatakan proyek tersebut bermula setelah pihak Bumi Langit menghubungi timnya pada akhir tahun 2024 lalu. Ia menceritakan pembicaraan mengenai proyek Si Buta dari Gua Hantu berlangsung tidak lama setelah pengumuman proyek lain dari Magma Entertainment. Setelah itu, ia bersama pihak Bumi Langit mulai mendiskusikan konsep awal film tersebut. Ia menjelaskan Teman Pro 2 film tersebut sempat diumumkan dengan target tayang pada tahun 2027 nanti. Namun Charles menegaskan pihak Bumi Langit meminta seluruh tim tidak terburu-buru memulai produksi apabila proyek belum benar-benar siap. Charles juga menepis anggapan bahwa dirinya mengambil ahli proyek yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timo Jajanto. Menurutnya, film Si Buta dari Gua Hantu yang sedang dikembangkan sekarang tetap menjadi bagian dari semesta Bumi Langit yang sudah dibangun sebelumnya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.
1: I wake up, but it feels like I'm still dreaming. The world's moving, but I'm still dreaming.
2: 47 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Arsenal memastikan gelar Premier League 2025-2026 setelah Manchester City versus Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality. Keberhasilan Arsenal mengakhiri penantian panjang teman berdua setelah konsisten bersaing selama 3 musim terakhir kompetisi domestik. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan Arsenal layak menjadi juara Premier League musim 2025-2026. Hal ini karena mereka konsisten dan memiliki mental baik setelah 3 kali menjadi runner-up. Kiper Arsenal David Raya tampil konsisten sepanjang musim melalui catatan 19 pertandingan tanpa kebobolan. Catatan tersebut melampaui pencapaian mantan penjaga gawang Arsenal David Seaman pada musim berbeda tahun 1993 dan 1999. Arsenal tidak terkalahkan setelah menghadapi Manchester City pada pertandingan Premier League 21 April lalu. Duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba membantu Arsenal meraih 17 kemenangan ketika bermain bersama. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: I wake up,

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Bagi teman produsernya, kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: ah, waktu
1: single...
0: banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kayak tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Itu acara

0: fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Mm-hmm. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, mm-hmm. Danish itu doang. Mm-hmm. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
1: Oke.
0: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Mm-hmm. Kita tukeran single gitulah. Mm-hmm. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Mm-hmm. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi mm-hmm. kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Mm-hmm. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
1: Mau, oke. Okay.
0: Akhirnya karena dia mau.
1: Tapi genrenya sama nggak sih?
0: Sebenarnya kita beda sih.
1: Beda ya.
0: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
1: Oke.
0: Okay. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena mm-hmm. lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
1: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
0: Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu? Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
1: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Pertama, bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Iya, akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
1: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
0: Udah,
1: ya
0: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
1: Oke.
0: Okay. So aku kirim ke Danish kan, aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu.
1: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka, kelewatan juga karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak Kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
1: nggak dapat lagu yang bagus ini.
0: Kita nggak dapat lagu ini loh. Terus dia bilang iya Fadila bener juga, jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan 3 orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish tuh semua 3-3-nya beda.
1: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
1: Lebih tinggi
0: suaranya.
1: Yang melengking-melengking gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
1: sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
1: gitu. dan rilisnya itu di 2 negara dong, maksudnya
0: ya, betul.
1: Di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
1: Okay.
0: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Gitu. Jadi kayak ini balapan ganti-gantian.
0: Betul.
1: Kapan sih emang rilisnya?
0: 2 minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
0: 1 Mei. Rilisnya.
1: 1 Mei. Oh, 1 Mei. Oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Mas Hendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita. 3 nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Gak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus, kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impression-nya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh? Ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagi pun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak,
2: mungkin
0: banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad,
2: ya. Tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
0: label
2: saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jahil.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali kan? Sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka, simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan, yes.
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan gak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul gak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
1: yeah.
0: ngomong apa gitu. Tapi jadi gak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang
1: merupakan
0: nama
1: Andre.
0: Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat
0: happy,
1: sebab ya,
0: ya
1: sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Indonesia.
1: Ya, gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih banyak juga kak, aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen
1: of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai Loh. Bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya,
2: ya
0: guys. Sih.
2: Ya, amin.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Jadi that's why
2: nggak terlalu effort sih sebenarnya ya, Kak. Sebenarnya kita nggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording sebenernya, ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Jadi kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke
0: gitu. Ya salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produce Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat ya. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, ya. Trending 12.
2: Ya. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagi temu Prodo, itulah tadi kebersamaan kita bareng Prodo Jakarta dalam program Acara MLC edisi siar hari ini. Balik lagi teman Prodo bareng Kak Cindy di studio RRI Prodo Tahuna, tentunya di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2, selamat malam buat kita semuanya dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Sindyo untuk edisi siar hari ini. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aksi bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan pungli. Instruksi ini ditujukan Presiden kepada jajaran menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara. Presiden menegaskan teman Pro 2 seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal, tujuannya untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintah yang bersih. Baginya teman Pro 2, tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara ASN yang posisinya tidak dapat digantikan, terlebih jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Teman Pro 2, pemerintah lanjut Presiden juga tidak akan ragu mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN khususnya yang terbukti melawan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Temu Pradua, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan memuji visi 2030 Arab Saudi yang diinisiasi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS. Menurutnya visi 2030 tersebut membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi seperti di bidang fashion muslim. Selain melalui visi 2030, Indonesia dan Arab Saudi disebut berpeluang menjalin kerjasama di sektor pariwisata. Hal itu dinilai sejalan dengan salah satu fokus MBS, yaitu adanya diversifikasi destinasi kunjungan yang tidak hanya ke Tanah Suci Mekah maupun Madinah. Teman berdua, di sisi lain Haikal mengungkapkan BPJPH telah menjalin kerjasama dengan Arab Saudi pada 4 bidang. Ia menyebut kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan bersama Halal Saudi Center atau HSC pada Mei 2026. Menurut Haikal Temu Pradua, pasca penandatanganan kerjasama itu, maka berbagai barang dan Indonesia maupun Arab Saudi yang masuk ke dua negara dipastikan halal. Melansir laman visi 2030 disebutkan visi 2030 adalah cetak biru yang mendiversifikasi ekonomi, memberdayakan warga negara, kemudian menciptakan lingkungan yang dinamis bagi investor lokal dan internasional, dan menjadikan Arab Saudi sebagai pemimpin global. Demikian info Pro 2, selamat malam.

menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai Kerajaan Kupu-Kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 24 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jaga Malam Cerita Penutup Hari hadir kembali ke ruangan kalian bareng Cindy untuk edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Pro 24.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Perak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Perak.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Republic of
1: 8.35 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, dan tentunya masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini Berangkat Cindy ya. Tentunya masih menunggu kalian buat gabung, mungkin pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun pengen request lagu favorit kalian ya teman Pro 2, bisa gabung lewat line telepon 0812 55038772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 177 9307, dan gabung di live TikTok RRI Tahuna. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pradua 55 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini lagu yang bakalan kasih dihadirkan Gita Gutawa Sempurna. Lagu ini di request oleh KJ To ya di menit-menit terakhir. Dan dengan lagu ini, kasih ini tutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Setelah Jaga Malam Cerita Penutup Hari, akan ada program acara Jazz Music. Jazz Music akan dihadirkan rangkaian musik hiburan kroner kalian hingga menjelang pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik.
2: Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Hari ini, Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terlalu

Kemauan Pro 2 dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Rabu 20 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bagi ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk bawakan acara siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Yuvan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio Nomor 1, inilah RRI Program Madua Tahuna yang mengudara melalui FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, ataupun kamu bisa mengakses melalui rri.co.id. Dan selamat pagi teman Pro 2, senang banget pagi ini bareng aku Juven Gaffer yang akan menjadi teman pagi kamu mengawali hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Pagi ini lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara kita akan membuka kebersamaan kita, dan nanti akan hadir beragam update informasi. Selain kamu bisa menyimak informasinya melalui Pro 2, kamu juga bisa mengakses informasinya melalui rri.co.id. Dan teman Pro 2, akan ada obrolan sepada, dan hari ini kita bakal bahas untuk sepada ada narkoba, ada judol pastinya untuk teman Pro 2. Kemudian pagi ini Pro 2 juga hadir dengan lagu-lagu yang akan berikan semangat baru untuk menyambut hari ini, dan pastinya itu buat teman Pro 2 ya. Dan untuk siang nanti ada Pro 2 Hit List dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lanjut dengan beragam informasi juga seputar UMKM, ada informasi dari dunia olahraga, ada informasi lainnya juga dari entertainment, ada informasi lain tentang Pro 2 Tahuna, ya pastinya tentang RRI Tahuna di rri.co.id Tahuna. Kemudian teman Pro 2, pada pukul 16 sore ceria hadir temani kamu ya, dan itu jadi ruang nih buat yang bakal membahas tentang hobi, tentang prestasi atau pencapaian-pencapaian kamu ya. Nah, kemudian pada malam hari ada musik live chat yang disiarkan di Pro 2 Network dan bisa ditonton juga ya melalui YouTube di Pro 2 Jak. Dan kemudian ada cerita penutup hari, ada juga obrolan komunitas, dan itulah untuk Pro 2 ya, selama sepanjang hari ini akan temani kamu. Baiklah teman Pro 2, saya Juven Gaffer, mewakili seluruh kru yang bertugas pagi ini, ucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan, ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Lord Semaha buat kita sekalian. Shalom.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih. Spada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Momen tersebut langsung disambut antusias massa yang sejak pagi berkumpul di depan gedung DPR RI. Mengutip Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Presiden Prabowo melambaikan tangan kepada para peserta aksi saat melintas di kawasan depan parlemen. Masa kemudian membalas sapaan Presiden sambil meneriakkan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Sekitar 3.000 massa hadir, terdiri dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Peserta aksi membawa berbagai spanduk dan menyampaikan aspirasi mengenai penguatan ekonomi kerakyatan. Masa berharap pembangunan ekonomi nasional memberi ruang lebih besar bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif sepanjang kegiatan berlangsung di kawasan parlemen. Kehadiran presiden di tengah peserta aksi dinilai menjadi pemandangan yang jarang terjadi usai agenda kenegaraan. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Aiman Adnan mengatakan pembangunan ekonomi harus menghadirkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Menurutnya petani, nelayan, pedagang pasar dan pelaku UMKM merupakan penopang utama ekonomi nasional.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar webinar literasi digital bertema penguatan ideologi Pancasila. Kegiatan itu digelar di Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Webinar membahas pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital dan arus globalisasi informasi. Pemerintah menilai tantangan digital kini semakin mempengaruhi persatuan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbarsyah Fikarno Laksono, mengatakan ancaman bangsa kini tidak hanya bersifat fisik. Menurutnya ancaman juga datang melalui hoax, intoleransi, hingga manipulasi di informasi digital. Dev mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Algoritma media sosial dinilai dapat membentuk pola pikir masyarakat melalui ruang gema informasi atau echo chamber. Ia menilai literasi digital berbasis nilai Pancasila perlu diperkuat. Ruang digital juga harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penguatan kebangsaan. Sementara itu Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Dewan Pers Rosaritani Kedwidiastuti mengatakan media digital harus digunakan untuk memperkuat toleransi dan persatuan bangsa. Menurutnya ruang digital tidak boleh menjadi sarana penyebaran kebencian. Selain itu akademisi Ahmad Gunawan menilai penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan karakter dan literasi digital. Langkah itu dinilai penting menghadapi pengaruh budaya luar dan konten negatif di era globalisasi. Sekian info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Prodair Eri Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini sebelum kita masuk dengan beragam update informasi dan lagu-lagu yang akan memberikan semangat baru untuk menemani pagi kamu, saya Jovan Gafar akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 후재진.
1: 후재진. 이제 어떠신지?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, belum terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Apa bu?
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Mantuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa dari remote TV.
3: Nah itu betul bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek bu di foto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
1: Kubus
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kota kali kingkan. Kingkan kota.
4: Kingkan coklat.
3: Ya kota siapa dong yang gak kenal?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produ RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produ 2. Dan pagi ini di Spada, selamat pagi teman Produ 2 bareng aku Jopan Gafar untuk edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Dan iya, momen Hari Kebangkitan Nasional ya, pastinya hari ini masih terasa ya, dan banyak pesan-pesan, harapan, dan juga sebagai estafet buat generasi muda ya, itu ya pasti diperuntukkan buat generasi muda ya, seperti apa nih kedepannya, itu pasti akan lebih baik ya. Dari rri.co.id, informasi untuk kamu ya teman Pro 2 yang pastinya bisa kamu akses juga melalui rri.co.id di gadget kamu. Nah, DPR dorong ruang digital ramah anak. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital. Langkah itu dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertajuk PP Tunas Ruang Digital Anak Aman dan Sehat di Ciputa Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Webinar ini membahas meningkatnya ancaman digital terhadap anak di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan perlindungan generasi muda. Nah, selengkapnya kamu bisa menyimak informasinya melalui rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa. Terbang, terbang kamu. Hit Music Station.

0: Prodere ini teman-teman terbaik kamu dari informasi olahraga Ginting melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Nah, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara strike set 21-16, 21-14. Laga babak 32 besar ini berlangsung selama 45 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Rabu 20 Mei kemarin. Game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14-14. Setelahnya ia mampu melepas dari kejaran lawan dan merebut game. Pada game kedua, permainan ketat kembali terjadi, namun Ginting tampil lebih impresif dengan lepas dari kejaran lawan sejak poin 9-9. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntung. Nah, usai pertandingan, Anthony Sinisuka Ginting menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya, pertandingan hari ini berjalan cukup ketat, terutama pada awal game. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skills

Teman Pro 2, kesadaran masyarakat jaga lingkungan meningkat lewat program komunitas. Nah, Gave Vocal Point Indonesia Erik Teguh Primiantoro menilai program lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ia menyebut pendekatan berbasis komunitas mendorong perubahan perilaku dalam menjaga ekosistem. Nah, program Gave SGP Indonesia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Partisipasi ini juga menjadi kunci ya dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Nah, selain itu, Tahun Pro 2 Program Manager Gave SGP Indonesia Sidi Rana Manggala menilai pendampingan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan. Ia menyebut masyarakat kini lebih sadar pentingnya menjaga sumber daya alam secara bijak. Nah, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat komunitas. Masyarakat didorong aktif menjaga ekosistem melalui praktik sederhana sehari-hari. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat melalui program berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara jangka panjang. Ya, selengkapnya informasi ini kamu bisa akses melalui rri.co.id.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Spanyol.com.id La Roja Spanyol incar Piala Dunia keduanya. Nah, tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk Roja ini bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente ini akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tantangan Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang telah membukakan jalan. Luis de la Fuente mengemban tugas berat itu sebagai pelatih kepala tim nasional Spanyol sejak 2022, menggantikan Luis Enrique. Meski Piala Dunia 2026 menjadi debut bagi pelatih berusia 64 tahun itu, prestasinya bersama Spanyol tidak bisa diremehkan. Nah, selengkapnya di rri.co.id.

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.